0: Mori.
1: Mori manyende. Komori manyende. Ne komori manyende. Mori kenye.